0: Terang aja sih kalau ngomong soal pertandingan Piala Dunia ini sendiri, itu tuh kayak, waduh, keren banget gitu loh ya. Kira-kira kamu udah punya favorit sendiri nggak sih? Kalau Nadia, kira-kira dia suka apa ya? Tebak negara, tebak negara. Nadia, sebutkan negara yang kamu jagokan di Piala Dunia. Kayaknya nggak tahu deh, pasti nggak ikutan Piala Dunia. Oh, Jerman guys ya. Ternyata dia tahu. Padahal mau jebak sih tadi sebenarnya. Nah, kalau teman berdua, kira-kira jagoannya kamu negara mana dong ya? Ikutan report bareng aku pasti di WhatsAppnya Prodi FM di 0816-1106-916 atau dari aplikasi kita RRI Digital, boleh banget juga ya. Banyak ya banget yang kasih dukungan dan juga apresiasi buat Piala Dunia ini, pastinya salah satunya yang satu ini.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Game.

Halo Pemalembang, teman terbaik kamu, teman bro 2 APT-APT. Katanya kayak gitu sih, kata Rosie dan juga Bruno Mars yang udah aku puterin buat kamu spesial. Masih nikmati suasana liburan? Liburan panjang ya liburnya, tapi hari ini terakhir deh buat liburan di pekan ini teman bro 2, karena udah harus balik sama daily routine seperti biasa mulai besok. Tapi anak-anak sekolah ingat besok ulangan, ayo ujian akhir. Nah, jadi kayaknya liburan ini hari akhir kamu menikmati libur ya. Semoga kamu bisa mengisi dengan belajar, karena kalau gak belajar, aduh bener-bener dong, artinya kayak gak punya proteksi dan amunisi aja untuk menjalankan ujian besok ya. Jadi anak-anak sekolah belajar gih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas!
4: Anjir, goblok banget!
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya di-update?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Teman-teman Pro 2, pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokolitsu Junbi Kosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Nah, badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau azas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau prikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima azas tersebut, maka BPUPKI atau Dokolitsu Junbi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisikan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
6: kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Roda Fem Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pagi-pagi. Wow, dar-dar-dor banget semangatnya. Apalagi buat yang baru selesai upacara ya. Saya udah tersambung dengan seseorang ya.
1: Tersombong.
0: Selamat pagi, Bapak dari kantor lurah?
1: Iya, Kecamatan. Ilir Sematang Borang.
0: Agak luar biasa ya. Kelihatan semangat banget ya tanggal 1.
1: Selamat hari Pancasila ya.
0: Iya dong, luar biasa. Terima kasih ya memang ya. Jadi ceritanya pagi ini sudah pada upacara aja ya guys.
1: Iya dong.
0: Wih, lain banget nih kan.
1: Suara adat ya.
0: Bicara kebangsaan. Benar banget ya. Langsung kita tanya sebagai orang-orang yang berjiwa-jiwa pemberitaan ya. Bagaimana makna Pancasila untuk Anda, Kak Sopan? Gak ada briefing banget ini kan. Tapi teman Pro 2 juga mungkin punya cerita nih. Boleh banget dong ya. Aku bakal tungguin WhatsAppnya kamu di 0816-1106-916 nih. 1 Juni peringatan hari lahir Pancasila. Ayo, sejauh mana anak-anak muda tahu nih tentang hari lahir Pancasila? Ikutan nimbrung bareng kita di WhatsApp ya. Dan juga bisa ke aplikasi RRI Digital, pastinya di kolom komentar bakal aku bacain nanti. Tapi ngomong-ngomong, ini bakal aku sampein juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen keluar rumah ceritanya. Terus nanya, hari ini bakal panas banget gak? Karena kemarin seperti kata Kakak Yohan berkata, berasa 41 derajat Celcius, katanya panas banget kemarin ya. Hari ini juga ternyata pantauannya untuk suhu udara ya teman Pro 2, itu 25-35, tetap panas. Oke, jadi buat yang mau keluar rumah, silakan dibawa segala sesuatu yang bisa membuat kamu lebih adem. Atau kamu pasangin portable misalnya. Itu kalau kata Kakak Haris ya. Apa hubungannya?
2: Kita bawa air.
0: Oh iya, ember cin. Ya udahlah ya, teman Pro 2. Sekarang suaranya masuk semua loh guys, kalian tuh kejam sama aku. Ya udah deh, aku puterin lagu ini dulu buat kamu teman Pro 2 ya, sambil aku bakal tungguin komennya kamu di Pro 2 FM pagi ini.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota? Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah. KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih, fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang, Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.

0: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral. Maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Eh iya, mabar yuk.
2: Ayo, kita ngereng ya.
1: Oke, siapa takut?
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
1: ya, main sepeda yuk.
2: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
1: Oke, siapa takut?
4: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau ngomongin seputaran kita Indonesia juga ya, pas banget dengan edisi spesial yang pasti ini adalah hari lahir Pancasila. Nah, teman Pro 2, seberapa Pancasilanya sih kamu, apalagi buat anak-anak muda ya? Banyak nilai-nilai Pancasila yang memang harus kita amanakan, yang memang harus kita jalankan banget, teman Pro 2, pasti dong ya. Termasuk kalau ngomongin seputaran menyambut ujian, dilarang mencontek. Emang apa hubungannya menilai Pancasila? Yes, jadi anti kecurangan dong kalau bisa ya, termasuk dalam hal ujian gitu. Jadi anak-anak muda, tunjukkan kalau kamu itu memang yang punya integritas ya kan, nggak nyontek-nyontek. Tolong menolong tuh bagus banget, tapi tidak dalam ujian ya. Kalau dalam ujian, waduh, itu tolong menolong yang tidak dianjurkan dalam ujian sebenarnya. Oke, ini teman Pro 2. Sebentar lagi jam 10 dan bentar lagi juga waktunya aku bakal kelar nemenin kamu semua di Pro 2 FM ya. Hari ini kayaknya senang banget lihat beberapa teman yang punya jiwa nasionalisme tinggi kalau aku bilang gitu ya. Yang datang untuk upacara doang ya. Sebenarnya enggak kerja sih tanggal merah ya, tapi memang datang ke kantor kemudian upacara. Plusnya lagi tetap bertahan di sini gitu kan ya. Karena masih ngurusin ini dan itu, enggak langsung balik. Wih, keren banget nih. Kayak teman-temanku di sini nih ya, yang nggak bisa aku sebutin satu persatu kayaknya. Oke lah teman berdua, kalau gitu aku juga mau langsung pamit ya, udah mendekati jam 10 aja. Nanti bakal ada kakak Naura Zianya selanjutnya dengan kamu semua di Pro 2 FM. Kalau gitu langsung deh dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Pusat Perbelanjaan Internasional Plaza Palembang dipastikan batal ditutup meski sebelumnya sempat beredar rencana penghentian operasional mal tersebut. Manajemen juga membatalkan permintaan pengosongan tenan yang sempat menimbulkan kekhawatiran para pelaku usaha. Sebelumnya, Internasional Plaza direncanakan berhenti beroperasi mulai 1 Juni 2026 hari ini setelah tutupnya Matahari Department Store. Kabar ini ramai diberincangkan karena Internasional Plaza merupakan salah satu pusat perbelanjaan tertua di Palembang. Direktur PT Indah Plaza Internasional Muksin menegaskan operasional mall tetap berjalan normal seperti biasa. Informasi selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan gaji ke-13 ASN Pemprov Sumsel cair pada Juni 2026. Pemerintah Provinsi Sumsel disebut telah menyiapkan anggaran sehingga pembayaran dilakukan tepat waktu. Pencairan gaji ke-13 sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN daerah. Pasalnya sejumlah pemerintah daerah di Sumsel masih menunda pembayaran tambahan penghasilan periode Januari hingga April 2026. Herman Deru menilai kondisi itu dipengaruhi oleh efisiensi anggaran dan penurunan transfer ke daerah tahun ini. Meski demikian, pemerintah daerah dipastikan tetap membayar hak pegawai meski mengalami penundaan sementara. Informasi terakhir, Ludacris resmi merilis video musik terbaru berjudul Pull Over melalui Def Jam Recording dan DTP Records. Lagu tersebut menjadi penanda comeback Ludacris menuju album solo pertamanya dalam lebih dari satu dekade. Dalam proyek ini, Ludacris kembali bekerjasama dengan Dave Meyers dan Cam Erickson sebagai sutradara video musik, di mana video menampilkan konsep humor absurd khas era hip-hop 2000-an dengan sentuhan visual modern yang animatif. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Udah memasuki setengah tahun aja kita di tahun 2026 ya. Enggak kerasa ya, teman Pro 2. Berasa kemarin tuh baru aja Januari, baru aja memulai kehidupan yang baru, ternyata udah pertengahan aja. Gimana? Apakah semua pencapaian kamu tercapai di bulan tahun ini? Atau masih on progress semua? Aduh, gak apa-apa. Apapun yang kamu harapkan dan ingin capai ya, semoga tercapai gitu. Dan hari ini seperti biasa kamu bakalan ditemenin sama Naura juga di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Dan nanti di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916. Atau kalau kamu juga lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu favorit kamu, teman Pro 2. So, kita mulai hari ini langsung, teman Pro 2, di Santai Siang bareng Naura.
1: Dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Pro 2 FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Wait, hold up, stop. Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Lemonade dari Espa ya, teman Pro 2 yang emang baru aja comeback juga nih Espa. Tapi nih uniknya nih, anak SM1 ini ya teman Pro 2 ya, kayaknya memang lagi suka-sukanya sama Lemonade ya teman Pro 2. Karena nanti nih salah satu anak SM tahun lainnya juga bakalan comeback ya, dengan judul album terbaru dia tuh judulnya Lemon Tang teman Pro 2. Ada apakah dengan lemon? Gak tahu juga ya kenapa teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu semua pasti yang suka sama grup satu ini udah tahu ya siapa yang bakalan comeback. Siapa lagi kalau bukan Heart to Heart teman Pro 2 yang bakalan comeback dengan mini album kedua mereka yang judulnya kayak aku bilang tadi, Lemon Tang. Dan emang sekarang Heart to Heart tuh udah resmi juga mengunggah teaser untuk album terbaru mereka dan mengganti foto profil dan bio mereka juga tuh. Jadi di teasernya tuh mereka menunjukkan gambar matahari terbit kayak Teletubbies gitu teman Pro 2 ya. Cuma matahari yang biasanya memang menampilkan wajah bayi lagi senyum, ini diganti dengan foto lemon utuh berwarna kuning tuh. Gemes ya. Gak cuma itu, foto profil mereka juga kayak di Instagram, TikTok, dan X tuh udah diganti dengan logo dua dolphin berhadapan menyerupai hati berwarna kuning. Dan di kolom bio ketiga media sosial mereka juga tuh udah diganti dengan informasi comeback Lemon Tang itu teman Pro 2 ya. Jadi memang udah siap banget nih kayaknya Heart to Heart untuk comeback ya. Yang nanti rencananya album ini bakalan rilis di 22 Juni 2026. Tapi kalau dari teaser dan foto-foto yang dibagiin ya, emang kayaknya nih bakalan konsepnya ceria lagi ya gak sih teman Pro 2 ya. Emang heart to heart banget gitu ya konsep girl, bukan girl crush ya, girl apa ya kalau heart to heart ya konsepnya, cute girl. Gak usah didengerin orang nyanyi di belakang ya, takut banget. Pokoknya bakalan cute banget kayaknya ya, kayak mungkin kayak style gitu kali ya vibe-nya teman Pro 2, lebih keceria-ceria gitu. Kalau Root kan lebih kayak walaupun ceria tuh masih ada sesi-sesinya gitu. Tapi ya as waiting for comeback-nya Heart to Heart nih teman Pro 2, kita dengerin deh lagunya Heart to Heart yang kemarin comeback juga tuh dengan Root.

0: narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: FM, teman terbaik.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Jenis STFU, yes, dari Drake, teman Pro 2, yang sekarang lagi nempatin posisi nomor 1 di Hot 100 Billboard. Luar biasa banget ya Drake. Dan ini di Hot 100 Billboard ini, teman Pro 2 juga ya, Drake tuh kayaknya nempatin gak cuman 1, 2, 3 posisi aja, tapi 8 posisi. Luar biasa, bener-bener mendominasi ini sih teman Pro 2 ya. Apakah ini emang karena albumnya 3 ya? Jadi langsung masuk semua ke chart gitu teman Pro 2 ya. Jadi mostly all the chart ini diduduki sama Drake ya, dari posisi 10 dengan lagu Drake juga Make Them Pay, terus di posisi 9 juga Too Hard for the Radio, itu juga diduduk sama Drake. And then Dust, ada Make Them Cry, National Treasure, itu semua lagu Drake teman Pro 2. Sampai di posisi 5 baru nih, ada posisi 1 di minggu lalu, Ella Langley ya, Choosing Texas, yang masih bertahan di Hot Billboard 100 teman Pro 2. Terus di posisi 4 muncul lagi si Drake dengan lagunya Shabang. Terus di posisi 3 ada Whisper My Name dari Drake juga. Terus di posisi 2 akhirnya ada orang lain lagi teman Pro 2, ada Run to Atlanta dari Drake juga ternyata ya, featuring Future dan Molly Santana. Jadi mostly ini emang Drake semua posisinya teman Pro 2, kecuali Ella Langley nih ya. Keren juga sih Ella Langley satu-satunya ya, masih-masih bertahan. Kayaknya Ella Langley juga udah bertahan di Hot 100 Billboard tuh dari Januari gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini udah lama banget ya. Malahan kemarin dia sempat di posisi 1 terus gitu, gak pernah tergantikan gitu kan, yang finally digantikan sama Drake dengan lagu Jenis STFU ini teman Pro 2. So ya udah deh, dibanding kita merayakan Drake ya, tadi udah kita dengerin lagunya, sekarang kita dengerin lagu dari Ella Langley, Choosing Texas, yang sekarang menempati posisi 5 di Hot Billboard 100.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kota ini tak sama tanpamu, dari Nadi Basalama yang emang lagi masih menempatkan posisi 1 di Indonesia Billboard 100, teman Pro 2 ya. Dan emang mereka udah 22 minggu juga ya menempati posisi 1 di Billboard 100 ini ya, jadi lama banget ini. Emang lagu ini nih sangat-sangat sering banget diputar di mana-mana, apalagi waktu Furap ya. Jadi ini memang lagu anthem Furap. Jadi mungkin itu yang ngebuat lagu ini juga tetap bertahan di posisi 1 gitu, teman Pro 2 ya. Terus lanjut lagi teman Pro 2 ya, di posisi 2 ini masih jadi lagu yang juga pasti kamu sering banget dengerin di timeline kamu lewat-lewat, teman Pro 2. Ini lagu dari Sal Priyadi dengan judul Ada Titik-Titik di Ujung Doa, yang juga udah menempati 16 minggu tuh di Billboard. Wow, lama juga ya teman Pro 2. Terus lanjut lagi di posisi 3 ada Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Di posisi 4 ini juga lagu yang lagi bikin semua orang menangis kalau denger lagunya ya, Sesi Potret dari NU X Ari Lasmanan. And then di posisi 5 ada Everything You Are dari Hindia. Terus di posisi 6 ada Bahagia Lagi dari PJ Kota. Di posisi 7 ini agak melenceng ya dari Indonesia, ini ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, teman Pro 2. And then di posisi 8 masih ada Nadif Basalama lagi dengan Bergema Sampai Selama. Di posisi 9 ada Ikro dari Raim Laude. Dan di posisi 10 ada Bersanja Gurau dari Raim Laude juga, teman Pro 2. Lagu-lagunya emang lagu-lagu yang lagi sering-seringnya kita dengerin ya, teman Pro 2, terutama di sosial media kita semua tuh. So, bakalan aku puterin ini lagu selanjutnya dari Raim Laude yang menempati posisi 10 dengan judul Bersanja Gurau.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hey Dad, I Made You Love Me dari Ariana Grande ya teman Pro 2, yang rencananya malam ini bakalan ngerilis music video untuk lagu Hey Dad, Made You Love Me yang baru aja aku puterin tadi teman Pro 2. Dan tepatnya nanti music video baru ini bakalan dirilis di jam 11 malam nanti teman Pro 2 ya. Dan kalau dari teaser yang udah beredar ya, suasananya tuh emang beda banget ya. Ada aktor Justin Long yang terlihat memang lagi nyetir sambil panik ngelihat kaca spion. Terus tiba-tiba muncul tatapan Ariana Grande yang bikin merinding gitu ya. Dan belum lagi emang visual posternya yang estetik tapi horor-horor cakep gitu teman Pro 2. Pokoknya kalau biasanya Ariana tuh ngasih vibesnya tuh kayak patah hati yang cantik-cantik, kali ini patah hatinya datang sambil bawa plot twist tuh. Dan yang paling bikin menarik lagi ya, video music ini juga bakal kembali digarap sama Christian Brasler, di mana sosok ini adalah sosok dibalik banyak banget visual ikonik dari Ariana Grande. Jadi emang ekspektasi para fans tuh makin-makin teman Pro 2 ya, makin penasaran kira-kira estetika yang bakal dibawa sama Ariana di music video barunya ini bakalan gimana ya. Nah, dan lagu Hey Dada Made You Love Me ini emang jadi single utama dari album baru Ariana juga yang nanti bakal rilis di full album dia yang judulnya Petal, yang rilis di bulan Juli akhir nanti teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang suka sama Ariana Grande, jangan sampai kelewatan ya drop music video Ariana Grande malam ini di jam 10 malam teman Pro 2.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Love Again dari Dua Lipa, teman Pro 2 yang emang lagu ini menceritakan tentang perjalanan Dua Lipa ya, yang kemarin tuh sempet banget yang namanya gak percaya sama cinta lagi gitu, teman Pro 2, karena dia sempet dikhianatin sama partner dia dulu, dan ternyata akhirnya dia bertemu dengan seseorang lagi, dan dia buatlah lagu ini ya, menunjukkan kalau ternyata masih bisa ya aku jatuh cinta walaupun sudah melewati masa-masa sulit seperti itu. Dan wah, membahagiakannya banget, ternyata emang cinta Dua Lipa hari ini sedang dirayakannya, teman Pro 2. Karena hari ini ya Dua Lipa akhirnya resmi menikah dalam sebuah upacara sipil tertutup yang digelar di London. Wow, keren banget teman Pro 2 ya. Dan memang semua orang langsung ngebahas pernikahan Dua Lipa ini ya, karena dua couple ini nih memang the real bit cute banget cerita percintaannya teman Pro 2 ya. Karena gosipnya waktu itu Dua Lipa pernah cerita kalau dia ketemu sama Callum ini sebenarnya gak sengaja gitu. Jadi Dua Lipa lagi baca buku, terus Callum nanya, eh baca buku apa? Aku baca buku yang sama loh, kamu udah halaman berapa? Terus akhirnya mereka bonding dari buku tersebut. Emang tahu kali Callum ya kalau misalnya Dua Lipa ini nih punya klub baca gitu ya. Jadi basa-basinya langsung ke buku gitu teman Pro 2. Lucu banget ya. Tapi ini di hari pernikahan Dua Lipa ini teman Pro 2 ya, enggak cuman pernikahan Dua Lipa aja yang dibahas, karena pernikahan Dua Lipa tuh dilakukan secara tertutup, tapi juga looks dari Dua Lipa yang cantik banget teman Pro 2, elegan banget ya, yang bikin Dua Lipa tuh semakin bersinar gitu teman Pro 2 ya. Karena hari ini Dua Lipa menggunakan baju setelan ya, bukan pakai gown tapi dia pakai suit gitu teman Pro 2 ya, dengan nuansa vintage dari Schiaparelli Couture. Dan bukan cuman gaun putih ala putri kerajaan ya, ini malahan dia pakai blazer putih, rok asimetris, sarung tangan putih, sampai topi lebar yang bikin tampilannya kelihatan classy banget. Dan emang yang paling menarik juga nih, banyak banget pengamat fashion yang menyebut bahwa penampilan Dua Lipa ini emang terinspirasi dari gaya ikonik Bianca Jagger saat menikah dengan Mick Jagger pada tahun 1971. Dan kalau kalian pernah lihat foto Bianca Jagger, pasti langsung sama-sama pakai setelan putih yang simple, topi lebar, dan aura old money-nya tuh wah, memancar teman Pro 2 ya. Dan sementara itu mempelai pria ya, Callum tampil gak kalah keren dengan jas double braided warna navy yang simple tapi super duper berkelas banget teman Pro 2 ya. Jadi emang pasangan ini membuktikan kalau tampil mewah tuh gak harus heboh-heboh pakai ball gown besar-besar gitu ya, cukup simple pakai blazer tapi juga menunjukkan gaya yang elegan banget. Dan yang paling bikin iri apa tuh? Nah, bukan cuma bajunya, bukan cuma topinya aja, tapi senyum bahagia mereka yang dari foto-fotonya aja udah kelihatan sampai ke layar HP kita ya, enggak sih teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau nanti ada rencananya nikah nih ya, kamu pengin nikah dengan acara party besar-besaran atau kayak Dua Lipa ini? Partinya intimate aja sama keluarga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro2 dengan memasuki jam 12 lewat 2 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Wah, Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih awal-awal bulan yang artinya gaji kamu pastinya masih full ya kan. Nah, kalau masih full artinya let's treat ourselves dengan, kalau orang-orang sekarang bilangnya tuh, makanan orang ada gitu, teman Pro 2. Apa sih makanan orang ada? Ya makanan fancy-fancy gitu lah teman Pro 2 ya. Ya mostly kalau orang ngomongin makanan orang ada itu tuh identiknya sama makanan western pastinya teman Pro 2. Dan salah satu makanan western yang populer banget juga di dunia dan di Indonesia juga itu adalah makanan asal Italia, yaitu pasta teman Pro 2. Pastinya kamu semua juga sering banget yang namanya makan pasta ya kan. Nah, tapi biasanya identiknya kita tuh taunya pasta-pasta ya kayak spaghetti atau fettuccine aja. Tapi ternyata pasta ini punya banyak banget jenis-jenisnya teman Pro 2. Dan biasanya pasta juga diklasifikasi dalam 3 kategori utama, yaitu dari bentuknya. Ada yang namanya pasta panjang, pasta pendek, dan pasta isi. Jadi kalau misalnya pasta panjang itu biasanya cocok dipadukan dengan saus yang lebih cair atau berbahan dasar minyak. Jadi kayak spaghetti, fettuccine tadi teman Pro 2. Terus ada juga yang namanya linguine, yang ini biasanya mirip banget sama spaghetti bentukannya tapi sedikit lebih pipi gitu kan. Terus ada angel hair juga atau biasa dikenal dengan capellini, yang biasanya ini agak-agak tipis kayak misoa gitu teman Pro 2 bentukannya. Terus lanjut lagi ada pasta pendek atau short pasta, di mana short pasta ini biasanya memiliki rongga atau lekukan pada pasta ini yang memang dirancang untuk menahan saus yang lebih kental dan bertekstur. Jadi misalnya kayak saus daging kayak gitu teman Pro 2. Dan biasanya jenis-jenis pastanya itu adalah penne, terus ada fusilli, ada macaroni, terus tuh juga ada falafel. Nah, jadi ini jenis-jenis pasta pendek yang biasanya cocok banget kayak dipaduin sama saus-saus yang agak cheesy, kental gitu teman Pro 2 ya. Terus yang terakhir ada pasta isi dan lembaran. Jadi pasta ini biasanya diisi atau ditumpuk dan dipanggang. Biasanya jenisnya tuh kayak ravioli. Jadi ravioli ini ada pasta berbentuk bantalan kecil yang biasanya diisi keju, bayam atau daging dan disajikan dengan saus mentega atau tomat yang ringan. Terus tuh juga ada lasagna yang biasanya berbentuk lembaran lebar yang ditumpuk berlapis dengan daging saus, keju kemudian dipanggang. Itu dia teman Pro 2 ya. Nah, jadi itu dia beberapa jenis-jenis pasta ya untuk kamu ketahui teman Pro 2. Jadi next time kalau kamu datang ke restoran Italia, kamu bisa dengan pedenya sebutin pasta favorit kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

You're still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang pasti kalau kamu lagi di luar aktivitas, teman Pro 2, terasa banget panasnya ya enggak sih? Dan kalau menurut BMKG hari ini panas di Palembang tuh sampai 32 derajat loh, teman Pro 2. 32 derajat. Wow. Luar biasa sekali ya. Pantesan baru aja keluar ruangan dikit udah langsung keringetan gitu rasanya ya. Tapi teman Pro 2, panas-panas gini pastinya paling enak itu yang namanya menyantap hidangan makanan dessert yang dingin-dingin ya, gak sih teman Pro 2? Dan masih ngebahas tentang kuliner asal Italia. Ini ada salah satu dessert asal Italia yang pastinya kamu semua udah tahu teman Pro 2, apalagi kalau bukan gelato. Jadi gelato ini adalah hidangan penutup beku tradisional khas Italia yang secara harfiah memang berarti beku. Jadi memang terbuat dari campuran susu, gula, dan perasan alami seperti buah atau kacang. Dan gelato ini memang memiliki tekstur yang jauh lebih lembut, padat, dan rasa yang lebih intens dibandingkan es krim biasa. Jadi emang ada beberapa perbedaan antara gelato dan es krim biasa teman Pro 2, dimana kalau di gelato sendiri kandungan lemaknya tuh emang lebih rendah. Jadi gelato itu menggunakan lebih banyak susu murni dibandingkan krim kental, sehingga kadar lemaknya berkisaran antara 4% hingga 7% aja. Jadi kalau es krim biasa itu kandungan lemaknya bisa mencapai 15% atau lebih tuh teman Pro 2 ya. Jadi cocok banget mungkin untuk kamu yang lagi diet gitu teman Pro 2 ya, pingin makan es krim yang rendah lemak, bisa makan gelato ini. Terus teksturnya juga lebih padat gitu. Biasanya kalau es krim kita makan itu tuh lembut gitu teman Pro 2 ya. Kalau gelato tuh emang lebih padat gitu. Dan emang itu tuh dikarenakan proses pengadukan gelato yang dilakukan dengan kecepatan yang lebih lambat, sehingga menghasilkan lebih sedikit rongga udara gitu. Terus tuh juga biasanya gelato ini juga dibuat dengan cara artisan atau secara segar setiap harinya. Jadi biasanya dibuat dalam skala kecil dan menggunakan bahan-bahan premium dan alami, sehingga masa simpannya juga lebih pendek gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau hari ini kamu ada rencana pengen makan gelato, kira-kira rasa gelato yang pengen kamu makan rasa apa sih teman Pro 2?

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 1 aja teman Pro 2, yang artinya kita bakalan berpindah dari dunia kuliner ke dunia olahraga ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama dunia olahraga, jangan sampai ketinggalan info-info yang bakalan aku bawain untuk kamu, karena infonya nih seru-seru banget loh. Nah, selain aku bawain informasi seputar dunia olahraga, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu, bisa banget teman Pro 2, langsung request aja di 0816 110916.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95.6 FM, Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Piala Dunia sebentar lagi loh, teman Pro 2. 10 hari lagi kita udah bisa nonton yang namanya pertandingan Piala Dunia secara langsung tuh. Dan as you know, TVRI sudah bakalan menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 secara gratis untuk masyarakat Indonesia. Nah, jadi supaya kamu bisa nonton nih, kamu harus menyiapkan TV kamu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang menggunakan TV analog, jangan lupa pastikan yang namanya set top box atau STB sudah terpasang dengan benar ya. Terus cek juga posisi antena, terus lakukan pencarian kanal digital dan pastikan TVRI Nasional maupun TVRI Sport sudah muncul di daftar siaran kamu. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 ya. Nanti RRI juga bakalan yang namanya menyiarkan keseluruhan Piala Dunia 2026. Kalau dari TVRI kamu bisa langsung lihat dari TV. Kalau dari RRI kamu bisa langsung dengar lewat radio atau terestrial, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama sepak bola, jangan sampai ketinggalan keseruan-keseruan yang bakalan hadir di Piala Dunia 2026.

0: respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan

juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas keseruan dari persiapan Piala Dunia yang akan datang ya, teman Pro 2. Tapi ini di Indonesia sendiri juga ada yang gak kalah seru, karena Timnas Indonesia U19 juga bakalan mulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana grup A yang pertandingannya bakal berlangsung malam ini di jam 8 malam nanti, teman Pro 2. Dan emang turnamen Asian U19 Boy Championship 2026 ini berlangsung di Indonesia pada tanggal 1 ini hingga 13 Juni 2026. Jadi bakalan ada 3 stadion juga yang dipilih dan menjadi venue pertandingan, yaitu Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Madya, teman Pro 2. Dan berdasarkan hasil undian juga, Timnas Indonesia U19 ini bakalan tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam. So, untuk kamu jangan sampai juga ketinggalan jadwal dari pertandingan Timnas Garuda U19 kita ya. Dan kalau kamu pengen kepo jadwal pertandingan mereka kapan aja, teman-teman, kamu bisa langsung kepoin di laman resmi rri.co.id.

0: depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

91.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo nostalgia dari Divi Khalif, teman Prodo yang kayaknya lagunya enak banget dibawa nostalgia juga ya. Mumpung tanggal 1 Juni 2026 ya teman Prodo, pas banget hari lahirnya Pancasila, kayaknya aku pengen ajak kamu nostalgia gimana awal mula Pancasila terbentuk. Wow. Jadi bayangin deh teman Prodo 2, Indonesia waktu itu emang belum merdeka, tapi para tokoh bangsa kita tuh lagi sibuk-sibuknya mikirin satu pertanyaan besar. Kalau nanti Indonesia merdeka, negara kita tuh bakalan berdiri di atas dasar apa? Nah, untuk membahas hal itu dibentuklah sebuah badan bernama BPUPKI, dan dalam sidang yang berlangsung di akhir Mei sampai awal Juni 1945, para tokoh bangsa mulai menyiapkan berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dan sampai akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi salah satu momen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di hadapan peserta sidang, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang menurutnya bisa menjadi fondasi Indonesia merdeka, di mana 5 prinsip itu kemudian diberi nama Pancasila. Nah, tapi teman Prodo 2, perjalanannya tuh belum selesai sampai situ aja. Setelah itu para tokoh kembali berdiskusi, bermusyawarah, bahkan menyempurnakan rumusan tersebut melalui panitia 9 hingga akhirnya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal sampai sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir ya, emang Pancasila tuh lahir bukan karena satu orang aja, tapi memang dari hasil pemikiran, diskusi, dan semangat persatuan para pendiri bangsa yang punya latar belakang berbeda-beda. Dan mungkin karena itu juga yang ngebuat Pancasila sampai hari ini tuh terus relevan di kehidupan kita, teman Prodo 2. Nah, teman Prodo 2, kalau kamu disuruh menyebutkan satu nilai Pancasila yang paling sering kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira apaan tuh?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau misalnya udah masuk bulan Juni, berarti kita bakalan masuk ke film-film baru juga yang bakal rilis di bulan Juni ini, ya gak sih teman Pro 2? Dan emang banyak banget film-film bagus yang kayaknya bakalan mewarnai bioskop kesayangan kita, teman Pro 2. Salah satunya ini ada film asal Indonesia yang judulnya Monster Pabrik Rambut. Jadi film Monster Pabrik Rambut ini bercerita tentang sosok perempuan bernama Putri, yang dimana dia berusaha mengungkap misteri di balik kematian sang bunda yang bekerja tanpa henti hingga akhirnya meninggal dunia. Dan pihak pemilik pabrik, Marianti, mengklaim bahwa kejadian tersebut merupakan bundir. Namun sang adik justru menemukan fakta lain yang lebih menyeramkan. Wow, jadi film ini bakalan bergenre horor ya. Jadi untuk kamu yang suka nonton horor bareng teman-teman kamu, kayaknya nonton film Monster Pabrik Rambut ini bisa jadi rekomendasi teman-teman dua. Lanjut lagi, kalau kamu mungkin gak terlalu suka film-film horor gitu, sukanya film science fiction, tenang aja, bakalan ada film science fiction juga yang bakalan hadir mewarnai bioskop kita. Salah satunya adalah Disclosure Day. Jadi ini film fiksi ilmiah terbaru garapan Steven Spielberg yang menyoroti kepanikan dan perubahan peradaban global yang saat ini bukti nyata keberadaan makhluk luar angkasa mulai diungkap ke publik. Dan ketika itu umat manusia dihadapkan pada fakta bahwa kita tidak sendirian, dunia harus menghadapi ketakutan besar, kekacauan dan misteri terbesar dalam sejarah. Dari premisnya aja udah menarik banget nih, pastinya bakalan chaotic, seru banget ya teman Pro 2. Apalagi pemeran-pemerannya juga pemeran-pemeran yang keren-keren banget. Ada Emily Blunt, ada Josh O'Connor, ada Colin Firth, ada F. Housen, ada Coleman Domingo, ada White Russell juga tuh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang juga suka banget sama-sama film Steven Spielberg, jangan sampai ketinggalan karena Disclosure Day ini bakalan rilis di tanggal 12 Juni 2026. Nah, terakhir deh teman Pro 2, rekomendasi film untuk kamu yang untuk di tahun 2026 di bulan Juni ini, yaitu film animasi yang kayaknya semua orang udah nonton deh. Siapa lagi kalau bukan Toy Story teman Pro 2. Toy Story 5 ya bakalan rilis, yang bakalan menghadirkan cerita pertualangan Woody, Buzz, dan para pemain lainnya yang kembali bersatu, tepatnya saat Bonnie mulai terlalu fokus pada gadget pintar bernama Lily Pad, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan masa kecil Bonnie dari pengaruh teknologi. Wow, relevan banget sama kehidupan kita kan teman Fred 2. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan juga film Toy Story 5 ini bakalan rilis di tanggal 19 Juni 2026. Dan untuk kamu semua teman Fred 2 yang pengen tahu rekomendasi-rekomendasi film-film yang bakalan rilis di bulan Juni apalagi sih, langsung aja baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Lala Loves You dari Nicki. Jadi lagu terakhir yang aku puterin di santai siang hari ini, teman Pro 2, karena aku harus pamit dari ruang dengar kalian. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya kamu di sore ceria bakalan ditemenin sama Divi Oktavani dan juga Rian Daim. So, thank you so much yang udah nemenin aku di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Nora pamit. Bye-bye.

Lagu ini diproduseri oleh Rainstone, Free dan Troy Johnson. Menurut Angel Sop, dirinya langsung terhubung dengan Khalid lewat kecintaan mereka terhadap musik R&B dan soul. Informasi kedua, Pantai Gading dipastikan kembali tampil di panggung Piala Dunia FIFA 2026 setelah terakhir kali berlaga pada 2014. Juara Africa Cup of Nations 2024 itu melaju mulus di kualifikasi dengan status tak terkalahkan tanpa kebobolan. Informasi terakhir, katalog musik penulis lagu legendaris Diane Warren kembali dihadirkan dalam warna baru melalui proyek kompilasi reggae bertajuk Songs in the Key of Diane. Dalam proyek tersebut, lagu Hey Haters dibawakan oleh Pia Mia sebagai salah satu rilisan utama. Lagu Hey Haters digambarkan sebagai karya penuh semangat terhadap sikap meremehkan dan tekanan dari orang lain. Versi terbaru lagu ini diaransemen ulang dengan nuansa reggae dan sentuhan musik island yang terinspirasi budaya Chamorro milik Pia Mia. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
4: Dibikin ceria aja.
5: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
4: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
4: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Hari ini sore ceria ditemenin sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Aku bakal kabarin kamu update terbaru seputar kota Palembang. So, aku juga bakal buka juga request untuk kamu yang mau puterin lagu favoritnya di Pro 2 FM. Boleh banget langsung aja, jangan ragu-ragu WhatsApp di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Dan nanti jam 4 sore juga bakal ada obrolan sore ceria bareng sama Duta Visip Unsri. Wih, ini bakalan excited banget sih, karena sesama Gen Z dan juga anak-anak muda berprestasi, pastinya bakal seru banget. So, tetap pantengin terus Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kini

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

Teman Pro 2, waktu sudah memasuki pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Tumpro 2 info terbaru seputar Kota Palembang. Kayaknya ini juga adalah concern ataupun perhatian dari banyak warga Palembang gak sih? Yang seharusnya juga selain jadi perhatian tapi juga jadi hal yang harusnya diperhatikan dan dicari nih solusinya gimana, baik dari warga maupun dari pemerintah juga. Apalagi tuh kalau bukan tentang sampah. Ini adalah masalah yang sangat umum ditemukan di Kota Palembang nih Tumpro 2. Di yang aku baca di rri.co.id, tumpukan sampah juga memenuhi sejumlah aliran sungai dan drainase di Kota Palembang nih. Kondisi ini juga dinilai sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir saat hujan, apalagi dengan intensitas tinggi yang ada di Kota Palembang nih. Kalau berdasarkan berbagai temuan di lapangan, sampah rumah tangga, plastik, bahkan material berukuran besar itu masih ditemukan menyumbat aliran sungai dan saluran air. Nah, karena ini nih Tumpro 2, pengamat lingkungan Sumatera Selatan, Hoirul Sobri, mengatakan persoalan sampah di aliran sungai itu sebenarnya masalah yang terus berulang dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan juga kesadaran masyarakat pastinya. Kalau menurut Hoirul, kebiasaan membuang sampah ke sungai harus segera dihentikan karena ini bisa memperparah kondisi lingkungan perkotaan. Selain menyebabkan banjir, tumpukan sampah juga memicu pencemaran air dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga sekitar Tumpro 2. Dan mungkin dari kita sendiri dulu ya, bisa dari diri sendiri untuk menyortir gimana cara kita membuang sampah pada tempatnya, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Semoga aja Tumpro 2 jadi salah satu warga Palembang yang terus menjaga lingkungan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampak.
5: Numpang Nampak.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman

0: Produa FM, teman terbaik kamu, tahun Produa. Biasanya kalau mahasiswa itu nggak lengkap nggak sih kalau tanpa adanya pengalaman organisasi ataupun mungkin prestasi lainnya nih. Salah satunya dengan ajang atau pageant di kampusnya masing-masing, yaitu ajang duta nih, tahun Produa. Nah, karena itu tuh sore ceria hari ini aku juga bakal ngobrol bareng sama Duta FISIP Universitas Sriwijaya 2026. Ada Amelia dan juga Haikal. Halo Amel dan Haikal.
1: Oke, halo, selamat sore teman Produa. Sebelumnya kenalin, di sini kami dari Duta FISIP Unsri tahun 2026. Mm-hmm. Kalau pepatah itu kan bilang tak kenal tak sayang ya, Kak.
0: Betul.
1: Ya. Jadi teman Produa kenalin dulu. Aku Muhammad Haikal Tanjung dari jurusan Ilmu Komunikasi sebagai wakil satu Duta FISIP Unsri tahun 2026 dan bersama rekan saya di sini.
2: Saya Amelia Malika Putri dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang alhamdulillah diamanahkan sebagai Putri Berbakat Duta FISIP Unsri 2026.
0: Wow, keren banget ya teman Produa ya. Kita udah sama Putri Berbakat dan juga wakil satu putranya langsung nih, yang bakal bahas tentang pengalaman mereka pastinya, dan juga bakal ada event spesial ya dari Duta FISIP hari ini ya. Betul. Yaitu inaugurasi Duta FISIP Unsri 2026. Tapi sebelum kita bahas ke temanya, kita pengen kenalan dulu lebih lanjut nih bareng sama Haikal dan juga Amel. Haikal sama Amel ini dari jurusan apa nih kalau di fakultasnya?
1: Kalau Haikal sendiri, Kak, ya, itu alhamdulillah kemarin diamanakan dan juga diterima sebagai bagian dari keluarga Ilmu Komunikasi Unsri 2025, Kak.
0: Wow, komunikasi. Fix ini bakal lancar banget sih ya kita bahasnya. Nah, kalau Amel gimana nih?
2: Untuk Amel sendiri seperti yang tadi Amel katakan, Amel dari Ilmu Hubungan Internasional 2025.
0: Wow, berarti masih baru 1 tahun berjalan ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Keren banget sih, baru 1 tahun tapi udah mendapatkan penghargaan Duta FISIP ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Itu gimana sih perjalanan kalian bisa akhirnya dapetin gelar masing-masing?
1: Kalau cerita soal pengalaman gak ya, sebenarnya Duta FISIP itu Haikal udah liatnya itu dari masa pengenalan kampus, Kak, atau PKKMB jurusan kan. Kayak ngelihat, wah ini ada pageant, kayaknya keren banget ya untuk jadi ajang kita menambah pengalaman dan juga menambah relasi juga tentunya ya, Kak, ya. Dan alhamdulillah kemarin pada saat open registration di Duta FISIP, Haikal langsung coba ikut untuk daftar. Dan alhamdulillah kemarin pas grand final diamanahin sebagai wakil satu putra Duta FISIP Unsri tahun 2026.
0: Widih, dari awal PKKMB udah ada visi buat jadi Duta FISIP nih. Visioner banget ya ternyata Haikal. Kalau Amel gimana tuh?
2: Kalau Amel sendiri gak jauh beda dengan Haikal ketika masa pengenalan lingkungan kemarin tuh, bisa dibilang PKKMB lah ya. PKKMB itu udah lihat parade dari kakak-kakak Duta FISIP Unsri 2025 juga kan. Terus disitu as maba, disitu kami ngerasa kayak Amel sendiri tuh ngerasa, wah keren banget, cantik-cantik, terus tampil depan para maba-maba, dan itu interesting banget bagi Amel. Lalu ketika pembukaan di pas pembukaan kemarin itu sempat ditawarin, dan situ Amel langsung interesting dan memang excited banget langsung di situ sih, Kak. Itu kalau pengalaman pribadi Amel sendiri sih, Kak.
0: Oh gitu. Itu berapa lama prosesnya? Mungkin dari bulan berapa sampai bulan berapa sih akhirnya kalian terpilih gitu, dari daftar sampai pemilihannya?
1: Kalau proses pendaftaran itu sebenarnya cukup panjang ya, Mel, ya. Jadi awalnya itu kami di akhir tahun kemarin itu sebelum pembukaan itu ikutin dulu yang namanya roadshow Duta FISIP 2026 gitu, Kak. Nah, sekitar bulan-bulan 3 dan bulan 4 ya, itu baru dibuka untuk open registrasinya, dan prosesnya juga cukup panjang tapi seru banget ya, Mel, ya.
0: Seru banget ya.
1: Mulai dari tes tertulis, wawancara, habis itu juga ada
2: karantina.
1: Betul, karantina. Dan puncaknya kemarin pada 24 April itu grand final Duta FISIP-nya, Kak.
0: Oh gitu, itu kan cukup panjang prosesnya nih ya. Menurut kamu, Amel sama Haikal nih ya, apa sih proses yang paling menantang banget gitu?
2: proses yang paling menantang bagi kami itu mungkin ketika kami talent show kali ya. Karena kayak di situ untuk Amel sendiri itu pertama kalinya experience Amel itu tampil di depan banyak orang. Terus kami kemarin juga talent show kan di OP Mall ya kak ya.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi itu pertama kali Amel sendiri membawakan storytelling Cinderella pada saat itu. Dan itu challenging, tapi setelah itu setelah turun bener-bener bagi Amel sendiri itu ada perasaan lega dan perasaan jadi lebih percaya diri gitu loh, dan itu impactnya masih sampai sekarang dan bisa dibilang juga mengasah public speaking Amel seperti itu
0: kan. Oh iya, public speaking kayaknya ini yang jadi kunci utama juga ya kalau di dalam sebuah pageant dan juga duta-duta nih. Kalau kalian sendiri ada nggak sih kayak proses kalian dari yang mungkin masih nol banget gitu di dalam public speaking sampai akhirnya kalian mulai berani dan juga berhasil di dalam duta visip ini?
1: Setiap orang itu kan pasti punya struggle kak ya.
0: Betul.
1: Apalagi di public speaking. Tapi justru struggle itu tuh bukan jadi alasan kita untuk gak mau mencoba begitu kak. Apalagi di duta visip ini kan selama karantina itu bakal banyak banget ilmu-ilmu baru di karantina. Itu kan menghadirkan para mentor dan juga alumni yang sangat luar biasa berpengalaman dan keren banget ya kak ya. Sehingga disitulah jadi wadah kita untuk belajar public speaking sampai akhirnya kita coba dan sesuai tagline Duta Visip ya kak ya.
0: Ada ya?
1: We can make it gitu kak.
0: We can make it. Itu optimis banget ya slogannya juga. Betul, ya. Iya. Mengajarkan kita untuk optimis nih. Nah, selama proses kalian sebagai duta visip nih, apa sih yang paling beda gitu mungkin dari sebelum mendapatkan pengalaman duta visip dan setelahnya gitu?
2: Untuk Amel sendiri itu yang paling Amel rasakan jadi lebih teratur, seperti kali lebih teratur dan public speaking Amel ketika Amel berbicara depan banyak orang jadi public speaking Amel jadi lebih meningkat dan juga experience-experience seperti yang Amel bilang tadi tampil depan banyak orang dan juga lebih teratur, lebih taat karena basisnya di sini juga duta pendidikan ya kak ya.
0: Oh gitu.
2: Jadi di sini lebih apa ya nge-booster value Amel sendiri seperti itu kak. Kalau dari Haikal sendiri?
1: Kalau dari Haikal itu kurang lebih mirip kak ya.
0: Mirip-mirip ya.
1: Seperti yang dibilang Amel tadi kayak setelah ikutin duta visip ini kan banyak tuh ilmu-ilmu dan juga keseruan yang kita dapetin. Jadi setelah kita melalui tahap-tahap itu pastinya ilmu-ilmu yang kita pelajarin pas karantina tadi itu benar-benar kepake di kehidupan perkuliahan gitu kak.
0: Oh gitu. Kalau dari jurusan kalian ya, dari ilmu komunikasi sama hubungan internasional, itu apa sih dampak yang kalian rasakan gitu untuk ke jurusan kalian sendiri dari kegiatan di duta visip ini?
1: Mungkin dari Haikal duluan kak ya. Tentunya kan kalau dari ilmu komunikasi itu kan udah dari namanya aja udah wah komunikator banget begitu kak ya, penyampai pesan banget gitu. Nah dari materi-materi dan juga pengalaman yang kita dapetin tadi, tentunya itu tuh sebagai salah satu tempat kita menerapkan ilmu-ilmu kita tadi begitu kak. Ilmu yang kita dapat di kelas ataupun di karantina bisa kita terapkan di duta visip ini, bisa kita terapkan juga kepada lingkungan sekitar kita. Jadi benar-benar bisa kita jadiin bermanfaat begitu.
0: Oh, ternyata memang bisa dijadiin bermanfaat gitu ya untuk jurusan ilmu komunikasi. Kalau dari jurusan hubungan internasional gimana?
2: Oke, baik. Kalau dari pengalaman untuk jurusan Amel sendiri ya, yaitu hubungan internasional ya kak, HI gitu ya kan. Kita tahu kan di sini HI itu kan lebih ke arah internasional, debat dan lain sebagainya. Jadi ketika seperti Amel bilang public speaking, ketika Amel masuk ke duta visip Unsri ini sendiri, public speaking Amel diasah. Dan jadi ketika Amel di HI itu kan banyak debatnya, banyak materi debat segala macam. Jadi Amel bisa lebih nggak takut untuk menyampaikan opini Amel dan juga seperti apalagi juga ditambah dengan tema pemilihan kami kemarin itu demokrasi dan itu menurut Amel relate banget dengan kehidupan visip seperti itu kak.
0: Betul. Demokrasi, wow ya, topiknya luar biasa ya untuk pemilihannya. Apa aja tuh yang kalian sampaikan di tema demokrasi itu?
1: Oke, kalau demokrasi itu kan sebenarnya luas banget kak ya. Jadi balik lagi selama masa karantina itu benar-benar kita tuh dilatih banget kayak mana kita itu memahami demokrasi ini secara luas kan kak ya. Jadi pada saat kita itu sebagai mahasiswa yang dituntut untuk kritis, diberikan seperti studi kasus ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi ini, kita itu benar-benar dilatih untuk sebagai mahasiswa yang bisa mengemukakan pendapat dan juga memberikan solusi begitu Kak, daripada permasalahan yang timbul begitu.
0: Wow, studi kasus ya, ternyata berat juga ya. Jadi pageant itu gak cuma tentang penampilan ataupun pembawaan public speaking, tapi juga pemikiran kritisnya di
2: ya, betul ya, sekali Kak, kebetulan juga slogan kita itu brain, behavior dan bravery, seperti itu.
0: Widi, tiga tribi gitu ya.
2: Iya, betul. Brain, behavior dan bravery.
0: Oke, wah wah wah. Jadi setelah kalian dipilih sebagai bagian dari Duta FISIP, itu bakalan ada penyambutannya gitu ya, atau disebut dengan inaugurasi.
2: Betul sekali.
0: Oh, itu yang bakal kita bahas nih setelah ini teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu mau tanya-tanya dulu terkait pengalaman Amel dan juga Haikal di Duta FISIP ataupun tentang inaugurasinya, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Divia,
1: bareng Haikal
2: dan Amel.
0: Yeay. Kita udah kayak trio ya enggak sih?
2: Iya, betul banget.
0: Tapi yang lebih klop lagi pastinya Haikal dan Amel nih yang udah jadi partner di acaranya yang bakalan dilangsungkan pada tanggal berapa nih nanti?
2: Untuk acara sendiri itu akan diselenggarakan di tanggal 27 Juni 2026,
0: Kak. Oke, acara inaugurasi ya. Kalau Haikal kan sebagai wakil satu putra nih, perannya ya, di inaugurasi ini sebagai apa?
1: Kebetulan untuk inaugurasi ini sendiri Haikal diamanakan menjadi ketua pelaksananya, Kak.
0: Okay.
1: Dalam mempersiapkan kegiatannya begitu.
0: Kalau Amel sebagai apa nih?
2: Untuk di inaugurasi ini sendiri Amel diamanahkan menjadi penanggung jawab acara, seperti kepala divisi acara seperti itu, Kak.
0: Wow, okay. Keren banget sama Pro 2. Ini kan kalian sebagai panitia ya. Ada berapa banyak tuh panitianya?
1: Kalau untuk panitia, Kak, ya itu sekitar 18 orang begitu, Kak. Jadi seluruh teman-teman yang alhamdulillah kemarin tergabung, baru bergabung dengan Duta Fisip, itu semuanya jadi panitia. Dan juga tentunya dengan arahan dan juga bantuan dari kakak-kakak ikatan dan juga kakak-kakak SC ya kami nyebutnya, Kak.
0: Oh,
1: ya.
0: Gitu. Oke, itu ada 18 orang yang tergabung di Duta Fisip sebagai panitia juga nih ya. Kalau tanggal dan lokasinya tadi, tanggalnya tadi 27 Juni ya.
1: Iya,
0: lokasinya di mana nih nanti?
1: Untuk lokasi itu mungkin belum bisa kita spill dulu ya, Amel ya. Masih surprise gitu, Kak, nanti.
0: To be announced ya, nanti ya. Tungguin aja.
2: Tunggu aja ya, teman-teman dan kakak.
0: Excited sih. Kalau yang rahasia-rahasia gini tuh menyenangkan banget untuk ditunggu. Nah itu nanti pesertanya bakalan siapa aja nih? Mungkin ada undangan lainnya gitu.
1: Kalau pesertanya itu tentunya nanti ada dari pihak dekanat ya, Kak, ya, yang akan mempersamain dan juga menjadi tamu langsung. Sebagaimana kan Duta Fisip ini bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sendiri,
0: iya,
1: ya, Kak,
0: betul.
1: Ya. Selain dari pihak dekanat itu juga nanti ada kakak-kakak ikatan, alumni-alumni yang dahulu ikut mempersamai juga dalam acara tersebut dan tamu-tamu undangan yang lainnya.
0: Nah, kita mungkin pengen tanya juga nih ke Amel sebagai divisi acara yang ngerti banget tentang seluruh rangkaian acaranya nih. Ini tema acaranya apa sih, Amel?
2: Untuk tema yang kami ambil di sini, kami mengusungkan konsep Zootopia dengan tema Trap in Comfort.
0: Lucu banget ya, ampun. Itu bakal pakai kostum apa aja nantinya jadi?
2: Untuk kostumnya sendiri itu untuk duta utama, itu kami menggunakan karakter sendiri yaitu Judy Hopps dan juga Nick Wilde seperti itu, Kak. Dan untuk kami-kami sendiri itu dan juga kakak ikatan, kami sudah mempunyai dress code sendiri sih, Kak.
0: Widih, oh my god, lucu banget ya. Konsep Zootopia gitu ya. Tapi kenapa nih alasannya dipilihnya konsep Zootopia ini?
2: Oke, baik. Kalau dari Amel sendiri ya, Kak. Di sini kami dari pihak divisi acara mengusungkan konsep Zootopia ini sendiri itu karena menurut kami di sini kan Nick Wilde, karakter utamanya Nick Wilde dan juga Judy Hopps sendiri itu seperti sering dipandang remeh seperti itu, Kak, dipandang remeh oleh masyarakat-masyarakatnya yang Judy Hopps sendiri itu dianggap terlalu lemah untuk menjadi seorang polisi ya, Kak, dan juga Nick Wilde dan juga kadang dia underestimate lah, mendapat underestimate dari orang lain tuh karena masa lalunya. Tapi di sini mereka tuh mematahkan stereotip itu loh, Kak, bahwasannya tuh kayak gak seluruhnya omongan orang tuh ngaruh di hidup kita sendiri. Dan juga di sini kami ingin membuktikan bahwa kita tuh gak bisa loh just stay in our bad branding gitu loh. Kita gak bisa ketika kita ya pastinya kita tuh pasti ada sisi tuh gak suka lah dipandang ketika kita ngerasa nama kita jelek, kita kesel. Tapi lama-lama yang bikin salah itu ketika kita ngenormalize itu, jadi kayak udahlah, namaku udah jelek juga. Jangan seperti itu, seperti okay. Kami ingin mengusulkan bahwa kita bisa menunjukkan, kita bisa merubah stereotip orang-orang itu. Mm-hmm. Seperti itu, Kak.
0: Wow, mematahkan stereotip ya.
2: Iya, betul
0: dan
2: sekali.
0: Fokus sama diri sendiri, ya, pengembangan sekali. Diri sendiri. Betul keren, sekali. keren. Jadi dari tema itu nanti kegiatannya bakal ada apa aja nih?
1: Kalau kegiatan utamanya kayak inaugurasi ini kan event tahunan yang akan diadakan oleh Duta Visip Unsri. Nah, yang dimana inaugurasi ini tuh akan menjadi waktu ataupun event dimana kami ber-18 ataupun Duta Visip Unsri yang bergabung ini tuh dilantik dan juga diresmikan begitu Kak, sebagai bagian dari keluarga besar Duta Visip Unsri itu sendiri. Dan tentunya juga akan dilanjutkan dengan sesi yang seru banget juga yang tentunya akan membangun kebersamaan, kekeluargaan dan juga bonding kita sama kakak-kakak ikatan.
2: Betul sekali Kak.
0: Wow, asik banget ya ternyata ya. Bonding itu memang penting banget ya. Apalagi ada 18 orang nih yang bakal jadi partner masing-masing di Duta Visip untuk menyukseskan program-programnya juga ya. Betul. Kira-kira banget, nih ya, apa sih tips dari kalian nih yang bakalan menjadi bagian dari Duta Visip supaya bisa menggabungkan banyaknya pikiran dari banyaknya orang gitu.
1: Kalau tips kayak setiap orang itu kan punya pikirannya sendiri.
0: Betul.
1: Tentunya tentang bagaimana kita itu bisa saling menghargai dan saling membuka pikiran kita terhadap pikiran-pikiran yang berbeda begitu kayak. Lagi pula kan Tuhan juga sudah menciptakan manusia itu dengan pikiran yang berbeda-beda. Dengan tujuan itu kan saling melengkapi begitu kan kayak. Jadi tinggal bagaimana kita layaknya kayak lukisan itu kan banyak warna tuh Kak. Tinggal bagaimana kita sama-sama merangkai warna-warna yang berbeda itu jadi satu lukisan yang indah itu tadi begitu Kak.
0: Luar biasa. Itu tadi dari wakil satu ya, putra Duta Visip nih. Kalau dari Amel nih ya, pernah gak sih kamu kayak ngerasa sulit gitu untuk menyatukan ide-ide di divisi acara mungkin?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Untuk pengalaman Amel sendiri ya Kak, sebagai seorang, di sini peran Amel juga sebagai PJ acara ya Kak.
0: Betul.
2: Di sini kami bisa dibilang PIC Mobile, PIC Mobile itu yang bisa dibilang ngurusin semuanya gitu ya Kak ya, berlangsungnya acara. Itu berbeda-beda ide tuh pastinya sering sih Kak. Tapi untuk Amel sendiri itu ketika mungkin ada anggota Amel yang mengalami kesulitan ataupun pikiran kami berbeda, di situ kami seperti yang Haikal bilang, di situ kami tuh kalau Amel sendiri ya Kak, Amel sendiri itu langsung ngajak komunikasi tapi secara pribadi dulu gitu Kak. Enggak langsung untuk eval, enggak langsung, tapi untuk mengajak komunikasi untuk tahu, karena prioritas Amel sendiri sebagai seorang PJ juga di sini, Amel ingin didengar, Amel juga ingin mendengar seperti Kak. Itu prioritas utama Amel seperti Kak. Jadi ketika Amel mempunyai
1: masalah gitu ya,
2: masalah struggle gitu kan, ketika menjalani job desk ya gitu, Amel mencoba mengajak komunikasi secara pribadi dulu seperti itu Kak, dengan maksudnya tidak memalukan dia dan juga tidak, intinya untuk diajak pribadi dulu seperti itu Kak.
0: Wow,
2: dari Amel sendiri.
0: Oke, itu kalau Amel ya. Jadi enggak langsung eval bareng-bareng rame-rame iya, gitu ya. Kak, jadi gimana nih kalau pandangan kalian ya sebagai anggota, ini bagian dari organisasi juga lah ya kalau Duta Visip ya, komunitas gitu. Banyak banget di luar sana tuh yang mungkin sering banget bilang kalau alumni-alumni atau senior-senior itu suka banget senioritas di sebuah organisasi, apalagi pas eval gitu. Menurut kalian gimana nih tentang hal itu? Mungkin Haikal mau jawab dulu.
1: Oke, kalau pandangan Haikal pribadi ya Kak ya, mungkin salah satu stereotip yang paling banyak orang terima yang ujungnya jadi kayak aduh malas ah join organisasi.
0: Betul-betul.
1: Nanti seniornya itu senioritas ataupun seniornya marah-marah doang gitu kan. Sebenarnya gak sepenuhnya benar ya teman-teman ya, soalnya sebagai senior yang jatuhnya mereka kan jauh punya pengalaman yang lebih keren lagi gitu kayak. Mereka udah lebih paham bagaimana seluk-beluknya, mereka juga udah ilmunya juga ada lebih banyak banget. Justru kalau Haikal melihat evaluasi ataupun kegiatan-kegiatan gitu tuh kayak sesi kita menambah ilmu juga begitu. Soalnya kan dari evaluasi itu kan nanti kan kita bisa tahu tuh, oh kayaknya kita ada kesalahan di sini deh. Oh kayaknya di bagian ini kita ada kurangnya atau ada missnya. Dengan adanya masukan-masukan dari kakak-kakak alumni, kakak-kakak senior tadi, itu bisa menjadi insight baru juga untuk kita kedepannya bagaimana. Jadi pembelajaran juga untuk kita apabila ketemu masalah yang sama, oh udah dievaluasi nih kemarin, bisa kita terapin di masa-masa yang mendatang begitu.
0: Secara positif banget ya gitu ya, kita ambilnya pelajaran gitu sebagai evaluasi juga nih. Okay, itu kan tadi untuk evaluasi dan juga senioritas ya, mungkin nggak semuanya kayak gitu gitu, stereotip aja. Tapi kalau tentang kepemimpinan nih, pasti di Duta FISIP juga banyak banget ya materi kepemimpinan gitu. Kalau dari kalian gimana nih pengalamannya tentang mempelajari ilmu kepemimpinan itu?
1: Kalau kepemimpinan gak ya, mungkin juga bisa kita kaitkan dengan tema grand final kemarin, yaitu demokrasi kak ya, yang barusan juga kita obrolin bareng-bareng tentang setiap anggota itu pasti punya pikirannya sendiri. Setiap anggota itu punya cara pikir yang unik sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, dengan kepemimpinan yang baik, dengan contoh pemimpin yang bisa mengarahkan, pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk anggota-anggotanya, tentunya pemimpin itu pasti bisa mendengarkan juga untuk anggota-anggotanya, untuk saran-sarannya tadi kan. Nah, dari saran-saran itulah yang bisa disatukan sebagai seorang pemimpin. Dan apabila memang ada masalah ya kita obrolin bareng-bareng. Kita cari caranya sama-sama gitu. Sampai kita ketemu sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan utamanya gitu.
0: Okay, keren banget ya. Ini udah kelihatan banget nih dari bergabung Duta FISIP itu pemikirannya udah beda ya, gitu ya. Okay, kita balik lagi ngomongin inaugurasi ini ya. Itu kan kegiatannya tadi bonding ya. Tapi bakal ada kayak pembekalan gitu nggak sih dari mungkin seniornya atau ada guest speaker spesial gitu?
1: Kalau di inaugurasi itu, kita tuh memang lebih fokusnya ke bonding dan juga
0: ya,
1: pelantikan, kak. Nah, kalau untuk kayak belajar atau materi-materi baru itu di Duta FISIP itu juga ada yang namanya upgrading, begitu,
0: oh,
1: kak.
0: Gitu. Betul banget, kak. Upgrading, jadi itu beda aktivitas lagi ya dari inaugurasi ini.
2: Iya, betul, kak.
0: Okay, kalau tentang bonding gitu, sebenarnya gimana sih cara kalian bisa menyatukan personality yang berbeda-beda tapi harus klop gitu?
2: Untuk cara menyatukannya sendiri itu ya, kak, seperti dibilang tadi, karena seperti bilang Haikal tadi, semua setiap orang tuh punya pemikiran berbeda-beda dan itu nggak ada yang harus, nggak ada yang bisa disalahkan untuk itu ya, kak, ya. That's why di sini Amel bilang ketika tadi ada struggle itu, Amel mencoba untuk tahu dulu apa sih isi pikirannya di sini, sampai apa sudut pandang dari dia itu sendiri, seperti itu, kak. Jadi untuk cara menyatukannya itu ya, setiap orang kan mungkin ada caranya itu dia nggak suka untuk ditegur secara di depan orang ramai atau seperti itu ya, kak. Tapi dengan cara itu kita bisa ngobrolin bareng-bareng, dan seperti kita bisa membuat, setelah kita membuat evaluasi kan, setelah itu kita berbicara secara baik-baik seperti itu. Kadang memang kadang ada orangnya tuh dia kurang suka untuk diomongin secara langsung blak-blakan seperti itu, kak.
0: Oh gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, ada nggak sih masalah terkait personality mungkin yang ngerasa nggak cocok sama satu sama lain?
2: So far enggak sih, kak. Enggak, karena sehingga, karena so memang good, ya? Iya, so far so good. Karena emang dari awal karantina itu kami di build untuk apa-apa tuh bareng seperti itu. Kami nginep, kami apa-apa bareng kan. Jadi tumbuhnya di situ kami udah ngerasa klop satu sama lain seperti itu, kak. Alhamdulillahnya ya.
0: Wow, dari prosesnya itu terbentuk chemistry masing-masing.
2: Iya, betul banget.
0: Keren banget sih. Okay, tunggu berdua, nanti kita bakal bahas lagi lebih lanjut ya tentang inaugurasi Duta FISIP Universitas Sriwijaya 2026. Dan kalau kamu mau tanya-tanya ke Amel dan Haikal juga boleh banget WhatsApp kita di Produa FM di 0816 1106 916, atau kita juga siaran langsung di YouTube Produa RR Palembang. Kamu tinggal ketik aja pertanyaan yang pengen kamu tanyain di live chat YouTube tersebut. So, tetap stay tune terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divia di Sore Ceria. Dan tadi aku juga udah sama Haikal dan Amel. Kita bahas tentang inaugurasi Duta FISIP Universitas Sriwijaya 2026. Nah, kita balik lagi sama Amel dan Haikal nih, teman Pro 2. Dan mungkin kita mau lihat-lihat dulu nih sebelum kita bahas lagi tentang inaugurasinya. Di siaran langsung YouTube Pro 2 RR Palembang ternyata udah rame juga nih.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ada Joe WRID yang bilang go go Amelia.
1: Thank you.
0: Terus bentar ya, kecil banget ini. Ada juga dari Yowanda, emoticon mata love. Ada juga Dev Andri, ini beda mata, mata bintang-bintang. Ada Poppy Melani yang mata bintang-bintang juga. Ada Muhibani yang ngasih jempol. Terus ada Salsabila yang bilang keren. Dan juga hai Duta FISIP.
2: Halo teman-teman.
0: Ada Davans 22 juga yang bilang halo gitu. Oke. Nih, kita nanti dulu ya, kita tunda dulu. Ada pertanyaan sebenarnya di YouTube, tapi kita mau bahas dulu tadi tentang inaugurasinya. Kayaknya kita belum dengar nih tentang kira-kira apa sih benefitnya mengikuti inaugurasi ini. Mungkin untuk Duta FISIP-nya sendiri atau peserta-pesertanya.
1: Oke, baik. Untuk benefit ya, kayak benefit itu sendiri karena inaugurasi ini kan bersifatnya internal ya, Kak, ya, bersifatnya internal. Jadi untuk benefit sendiri itu selain sebagai pengukuhan kami setelah proses panjang kami, seperti apresiasi setelah proses panjang dari finalis-finalis yang sudah menjadi bagian dari Duta FISIP Unsri sendiri, yeah, itu membangun citra organisasi juga ya Kak, ya, membangun bonding dengan angkatan-angkatan dari yang angkatan yang kami baru terpilih itu, yeah, sudah dengan ikatan-ikatan yang sudah dengan kakak-kakak sudah terlebih dahulu gitu Kak. Okay. Itu untuk benefit sendiri ya Kak.
0: Itu ya bondingnya gitu biar dapat. Karena kamu bakal berapa lama nih periodenya untuk Duta FISIP?
1: Untuk jabatan ya Kak, untuk jabatan itu satu tahun.
0: Iya, ya, betul. Setelah itu, satu tahun bareng-bareng ya.
1: Betul, setelah itu kami menjadi ikatan. Seperti bagian dari ikatan Duta FISIP Unsri.
0: Oke, makanya penting banget tadi.
1: Iya,
0: ya,
1: betul sekali ya.
0: Oke, ini kalau dari benefitnya sendiri untuk bonding, aku juga mau buka-buka nih pertanyaan dari teman Pro 2 di YouTube kita. Ada dari Rini Sudirman yang bilang,

0: henti untuk belajar, okay. Yang kita itu juga harus terus untuk meningkatkan nilai-nilai dan juga dari sisi akademik kita, begitu kak. Yang kedua yang bisa kita persiapkan itu juga bisa melalui nilai-nilai spiritual ya kak ya, kayak gitu. Berdoa, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Namel ada tambahan?
1: Gimana nih?
2: Untuk kesiapan ya kak, untuk kesiapan ya mungkin gak jauh beda dari yang di Haikal katakan ya kak, karena kesiapan yang paling utama itu dari diri sendiri dulu seperti itu kak, ditambah lagi akademik dan juga spiritual. Untuk tambahan dari Amel mungkin semangat aja sih kak,
0: tetap semangat
2: aja, jangan ya kayak yang kayak konsep yang kami bawakan seperti itu kan kak, ketika ada yang ngerasa nggak pantas atau diremehkan itu jangan nyerah sih kak, karena di dalam FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sendiri itu ada demokrasi ya kak. Demokrasi ini sendiri itu kan kita ada hak untuk bersuara, kita ada hak untuk melawan gitu kak. Jadi proof aja ke orang-orang sekitar, aku bisa loh di sini seperti itu kak.
0: Wow. We can make it.
2: Betul banget.
1: Oke. Itu dia tadi ya Rini ya, makasih udah nanya buat Haikal dan Amel. Semoga aja nanti sukses terus ya, masih ada 1 tahun menuju prosesnya. Ya,
2: semoga lancar.
1: Nih kita lanjut di pertanyaan di WhatsApp Pro 2 nih. Ada juga dari Intan yang nanyain, kenapa sih harus ada inaugurasi yang berkonsep gitu? Gimana tuh?
2: Baik, untuk inaugurasi sendiri itu kan seperti Amel bilang tadi, itu acara pengukuhan ya kak ya. Juga apresiasi bagi proses panjang kami seperti itu kak. Jadi untuk adanya inaugurasi itu ya selain untuk pengukuhan, juga untuk berkonsep itu untuk interesting juga ya kak. Jadi acaranya lebih jelas kemana, diangkat tema apa seperti itu kak. Mungkin dari Haikal sebagai ketupel sendiri ada tambahan?
0: Tentunya juga kan dengan tema itu kan akan berbeda-beda dengan tiap tahunnya, betul. Begitu kak ya. Nah dengan adanya tema ini juga bisa menjadi identitas untuk inaugurasi di tahun 2026 itu Zootopia nih temanya, begitu kak. Jadi ada kayak setiap angkatan tuh punya ciri khas yang unik,
2: betul,
0: begitu
2: banget
0: di inaugurasinya.
2: Punya ciri sebagai ciri khas angkatan deh gitu kak.
1: Oke, wih keren juga ya ternyata ya. Nah itu dia tadi pertanyaan dari Tom Pro 2. Makasih juga untuk Intan yang udah nanya-nanya. Nah kita pengen tahu juga nih, mungkin ada pesan atau harapan untuk anak-anak muda dan juga khususnya dari jurusan FISIP nih. Ada gak sih Haikal yang mau disampaikan?
0: Oke, kalau harapan untuk teman-teman yang ada di FISIP, bahkan bukan cuma untuk di FISIP ya, untuk semua anak muda, untuk semua teman Pro 2, tentunya kita sebagai makhluk sosial ya, itu pasti memiliki kemampuan dan juga bidangnya masing-masing. Apabila kita kaitkan juga dengan tema tadi kan, terkadang ada yang insecure kayak, aduh kayaknya aku gak bisa deh, kayaknya aku gak sanggup deh ngejalaninya. Tapi itu tuh bukan jadi salah satu penghambat kita. Justru dengan setiap manusia itu punya keunikan, punya bidangnya masing-masing, justru itu yang bisa jadi bekal kita untuk maju ke depan. Jadi jangan takut mencoba, apapun itu badainya, badai pasti berlalu. Dan juga setiap habis hujan itu biasanya ada pelangi ya kak ya, bahasanya begitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, setiap rintangan itu bisa kita lalui.
1: Keren banget dari Haikal. Dari Amel gimana nih?
2: Kalau dari Amel sendiri yang seperti tema yang kami usungkan seperti itu ya kak, dengan mematahkan stereotip dan proof untuk membuktikan bahwa gak selamanya omongan orang itu berpengaruh dengan masa depan kita. Maka dari itu ya jangan takut, seperti yang Haikal bilang tadi, jangan takut untuk selalu improve dengan diri kita sendiri. Dan juga jangan takut untuk bersuara, karena kita semua punya hak untuk bersuara masing-masing. Seperti itu sih kak.
1: Luar biasa, keren banget Amel dan Haikal ya. Mungkin kita pengen coba tes chemistry-nya dulu nih. Ada slogan kan ya? Slogannya gimana tuh? Atau mungkin ada yel-yelnya gimana? Mau
2: slogan ini aja ya.
0: Kalau dari Duta FISIP sendiri kak ya, mungkin tadi juga Amel sama Haikal udah sempat mention-mention nih. Jadi kalau kita bilang Duta FISIP Unsri, teman-teman boleh bilang We can make it.
1: Seperti itu kak. Oke, kalau gitu kita mulai nih.
0: Oke, boleh kita mulai kak ya. Duta FISIP Unsri, We can make it.
1: Oke, keren banget. Terima kasih banyak kak.

0: Ikal dan juga Amelia yang udah nemenin kita di sore ceria, ngobrol bareng, sharing bareng tentang pengalamannya di Duta Visip dan juga acaranya inaugurasi nanti. Semoga sukses selalu ya untuk Duta Visip. Dan teman produk itu dia sore ceria bareng sama Duta Visip Universitas Sriwijaya 2026. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Masih bareng Divya di sore ceria Tom Pro 2. Udah jam setengah 6 aja nih. Gimana kondisi kamu di sore hari ini? Untuk cuacanya gimana nih Tom Pro 2? Masih panas kayak di siang harinya atau udah mulai mereda nih? Tapi kalau yang aku dengar-dengar sih dari pengendara motor yang baru aja nyampe di ruangan ber-AC sih, katanya cuacanya masih perfect ya untuk sekarang ya, karena cerah dan juga cukup berangin gitu Tom Pro 2. Jadi mungkin gak sepanas yang kemarin-kemarin tuh Tom Pro 2. Nah abis ini aku juga mau kabarin kamu tentang situasi lalu lintas di seputar kota Palembang nih. Tapi kita ke arah simpang angkatan 45 dulu tuh Tom Pro 2 ya. Kalau dari pantauan CCTV sih, untuk dari jalan angkatan 45 itu cukup padat yang menuju jalan Demang Lebar Daun tuh Tom Pro 2. Nah untuk jalan Demang Lebar Daun sendiri masih cukup ramai lancar ya Tom Pro 2 ya. Dan jangan lupa nih yang aku lihat di CCTV, untuk di persimpangan itu kan ada marka kotak kuning ya. Pastiin kamu juga jadi salah satu yang menaati aturan lalu lintas ya Tom Pro 2. Jangan sampai kamu gak sabaran dan majunya tuh kelewatan Tom Pro 2. Dan untuk di sore hari ini juga, karena cuacanya mungkin cerah dan pas banget buat kamu lihat sunset, kamu bisa cari tuh spot-spot buat lihat sunset. Apalagi kalau sunset tuh biasanya harus nunggu golden hour-nya banget gak sih?

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Teman berdua, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-An'am ayat 1 hingga 6 dengan Qori Syahrudin Siddiq.
1: Memandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Anda. Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua.
2: Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
3: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
4: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
3: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
4: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangan.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

102 FM, teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Udah masuk di momen senja nih, seru-seruan aja bareng Divi ya di Pro 2 FM Palembang. Dan tentunya kita bakal bahas apa sih yang lagi hype di Indonesia nih. Tapi kamu tahu gak sih, tahun Pro 2, kalau ngomongin tentang hype tuh aku juga gak akan bosen kalau kita bahas tentang nama-nama yang unik banget kalau di Indonesia. Indonesia tuh punya sistem penamaan yang gak terpaku sama peraturan ketat gak sih, tahun Pro 2, kayak di beberapa negara yang harus menggunakan misalkan 2 suku kata atau 3 suku kata dan juga menggunakan marga tuh semuanya. Tapi kalau di Indonesia, kamu bisa ngasih nama anak kamu itu seunik mungkin, tahun Pro 2. Nah, yang aku mau bahas nih, aku bakal bahas nanti tentang nama-nama unik yang ada di Indonesia. Dan juga ternyata ada aturan nih, kalau kita mengambil referensi peraturan di luar negeri, itu ada aturan juga penamaan bayi di Prancis, tahun Pro 2. Jadi mungkin kita bisa bahas nih nama-nama unik yang ada di Indonesia, apakah kira-kira kalau ada peraturan kayak di Prancis itu bisa tuh dinamain kayak gitu. Kamu juga boleh loh kasih contoh nama-nama unik dari orang-orang yang kamu kenal atau mungkin pernah lihat di media sosial, nama-nama orang yang unik banget menurut kamu, ke WhatsApp kita di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Prodo FM, teman terbaik kamu, masih bareng Divia di 91,6 FM Prodo RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, yes, teman Prodo, itu tadi lagu yang udah di request teman Prodo di WhatsApp. Ada Anji Carvalho, Remuk, dan juga Reza Herlambang, Menyesal. Dan ternyata di WhatsApp juga udah ada nih yang jawab pertanyaan aku tadi nih. Nama-nama unik yang pernah kamu temui di Indonesia gitu. Ada yang jawab dari Ilham di Lemabang nih, jawab dia katanya kenal nama Selamet. Tapi kalau kita pikir Selamet tuh biasa aja ya, udah banyak nama orang tuh Selamet. Nah, yang ini nih beda tuh, Pro 2. Nama lengkapnya itu Selamet Dunia Akhirat. Wih, Selamet Dunia Akhirat, lengkap banget ya doanya ya tuh, Pro 2 ya. Nah, selain itu juga ada juga WhatsApp dari Intan di Kaledoni. Katanya dia belum pernah sih nemuin nama-nama yang terlalu unik gitu. Jadi palingan dia lihat-lihat di media sosial aja. Contohnya kayak Tuhan yang sempat juga viral ya tuh, Pro 2. Wih, nama orang Tuhan gitu, jauh banget. Tapi yang aku baca juga di rri.co.id, gak cuma nama-nama unik aja tahun Pro 2, ada juga nama-nama yang terinspirasi mungkin dari kondisi kelahirannya. Contohnya waktu zaman-zaman pandemi COVID-19.

kalau dari perkataannya. Sedangkan kalau di Prancis tadi yang seperti aku sebutkan juga, di Prancis itu referensi pemilihan namanya itu nggak boleh sama sekali mengandung unsur-unsur merek, merek mobil gitu ya, terus juga merek makanan atau buah-buahan, itu mereka nggak boleh tahun pro-2. Jadi benar-benar ditolak namanya gitu ya, demi melindungi hak dan masa depan anak, katanya sih gitu. Kalau kamu gimana nih tahun pro-2 rencananya? Ya ampun, planningnya jauh banget ya. Rencananya kalau misalkan kamu punya anak, namanya itu bakalan kasih sesuai doa kamu, atau mungkin mau ngasih nama yang unik-unik gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, penggemar K-pop kerap tertarik dengan berbagai fakta unik dan kebiasaan tak terduga dari idol favorit mereka. Trivia seputar dunia K-pop sering menjadi bahan obrolan menarik di kalangan K-popers. Salah satu fakta menyebutkan TVXQ telah debut sebelum Jang Won-young lahir pada tahun 2004. Selain itu, Girls' Generation pernah meraih penghargaan Golden Disc Album Daesang melalui album Oh. Informasi kedua, FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus. Ajang ini akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format baru yang melibatkan 48 tim peserta. Informasi terakhir, trofi FIFA World Cup menjadi simbol tertinggi kejayaan dalam dunia sepak bola yang diperebutkan setiap 4 tahun sekali. Trofi emas ini pertama kali diperkenalkan pada 1974 menggantikan Jules Rimet Trophy. Trofi dirancang oleh seniman Italia Silvio Gazzaniga dengan berat sekitar 6.142 kg. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo 2, kamu pernah gak sih kepikiran kenapa ya lagu-lagu yang kita dengerin itu rata-rata durasinya sekitar 3-4 menit doang? Ternyata ya teman Prodo 2, ini tuh berawal dari gimana orang-orang zaman dulu sebelum ditemukannya streaming, sebelum adanya CD, bahkan belum ada kaset, itu orang-orang menggunakan piringan vinil 78 RPM. Dan vinil itu memang hanya mencakup sekitar 3 hingga 5 menit aja tuh, karena sisi piringannya memang cuma bisa menampung durasi musik pada volume tersebut. Kalau dipaksain lebih panjang, suaranya itu bisa jadi lebih pelan dan kualitasnya malah turun tuh teman Pro 2. Jadi bukan cuma karena musisinya gak mau bikin lagu panjang-panjang ya, cuma medianya aja yang dulu itu memang belum mumpuni gitu. Nah, semakin kesini kamu sadar gak sih ya, banyak banget lagu-lagu yang malah di bawah 3 menit gitu teman Pro 2. Makin banyak lagu-lagu yang pendek-pendek banget, ya gak sih? Bahkan ada lagu terpendek di dunia yang dapat Guinness World Records juga. Rekor dunia nih yang aku baca di rri.co.id, judulnya itu You Suffer by Napalm Death. Jadi ini lagu yang durasinya cuma 0,003 detik. What? Walaupun super pendek teman Pro 2, lagu ini tetap punya lirik tuh. Kayak You Suffer But Why. Wah, walaupun lagu tersingkat sedunia ya, liriknya juga dalam banget tuh, bikin kita mikir lagi ya gak sih teman Pro 2. Dan lagu yang bakal aku puter satu ini kebalikannya nih, ini lagu yang cukup panjang dan baru aja dirilis di tahun 2026 oleh The Legend of course. Ada The Milo featuring Pure Saturday, Tangguh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih bareng Divya di sini yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi teman Pro2 tadi kita juga udah bahas tentang lagu-lagu yang durasinya kenapa ya cuma 3-4 menit. Walaupun kenyataannya juga banyak tuh lagu-lagu yang durasinya lebih dari 5 menit, bahkan lebih dari 7 menit teman Pro2. Salah satunya mungkin lagu yang sering banget kamu dengar di media sosial ataupun dimanapun, lagunya Perunggu 33 kali teman Pro2. Itu juga termasuk lagu yang 7 menit tapi kayaknya gak bosen-bosen gak sih untuk didengerin. Walaupun lagunya gak ngebosenin, tapi untuk kali ini aku gak setel dulu 33 kali. Aku bakal setel Pastikan Riu Akhiri Malammu buat nemenin malam kamu hari ini. Dan sekaligus juga jadi penutup sore ceria hari ini nih, karena Divya bentar lagi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Dan tenang aja, kamu gak sendirian, kamu masih bakal ditemenin di Jaga Malam bareng Selfian. So kalau gitu, Divya dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Salvian. Temenin kamu malam hari ini pukul 20 sampai 24 hari pertama. 1 Juni 2026 hari pertama. Hari pertama di bulan Juni, kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam sampai pukul 24. Untuk hari Senin ini teman Pro 2 dengan lagu-lagu baru, keluaran terbaru yang baru aja dirilis selama sepekan ini teman Pro 2 ya, dari musisi dalam negeri sampai mancanegara, bakal aku hadirkan buat kamu spill lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu. Seperti biasanya ke WhatsApp Pro 2 FM Palembang 0816 1106 916, DM melalui Instagram di Pro22nya angka RRI Palembang. Bisa juga teman Pro 2 drop komen kamu di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Banyak banget rilisan asik dengan Pro 2 sejak hari Jumat kemarin. Dan gak bisa di skip sih kalau menurut aku, lagu yang satu ini jelang perilisan album terbaru dari Ariana Grande, teman Pro 2. Yap. Jadi ini kita udah mulai masuk di era album barunya Ariana Grande, Petal, yang pada 29 Mei kemarin dia ngerilis single Head There I Met You Love Me. Dan lagu ini adalah lagu yang diproduseri bareng sama Max Martin, terus juga Ariana Grande sendiri. Dan ini adalah non-soundtrack pertamanya sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Jadi kalau ngomongin single terbarunya Ariana Grande, ini lagunya enak banget teman Pro 2 di kuping. Ramah banget di kuping ya. Emang kalau gak ramah gimana, galak banget gitu ya. Dia nuansa emosionalnya tuh dapat banget. Liriknya ini nyeritain tentang gimana melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb. Dan Ariana Grande sendiri juga pertama kali ngumumin album Petal ini kan pada April kemarin ya. Dia bilang kalau project ini nantinya bakal ada 12 lagu di dalamnya. Dan ini bisa dibilang adalah karya yang lebih berani dari seorang Ariana Grande dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, teman Pro 2. Kalau pengen dengerin rilisan full albumnya sih mesti sabar ya, sampai 31 Juli, teman Pro 2. Tapi biasanya ketika sebuah single dirilis jelang perilisan sebuah album, ini kayak udah ngasih kisi-kisi gitu loh, ada gambaran mau kemana arah album barunya ini dengan mendengar beberapa single yang terlebih dahulu udah dirilis ya teman Pro 2. Jadi temponya tuh ya cukup ini banget sih. Ini enak banget didengerin kalau kamu lagi berkendara sih kalau menurut aku, atau mungkin kamu lagi santai sendirian di kamar gitu. Suaranya Ariana Grande mengalun lembut, instrumennya juga santai banget ya. Dan lagu ini juga dirilis bersamaan dengan video musiknya. Dia ngebintangin video ini bareng sama Justin Long. Okay, gak bisa banyak-banyak lagi ya aku ceritain tentang single yang satu ini. So ini langsung aja deh, mungkin bisa masuk jadi salah satu lagu yang ada di playlist kamu teman Pro 2.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

101.6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, Morat dengan Stay. Sebenarnya ketika sebuah grup band ataupun juga musisi ngerilis sebuah karya, apalagi kalau mereka datangnya dari dalam negeri ya, musisi Indonesia ngerilis sebuah karya terus kayak 100% liriknya itu berbahasa Inggris, mungkin pada waktu itu biasanya akan diarahkan bahwa oh ini berarti tujuannya musiknya akan dipasarkan bukan hanya di Indonesia gitu, biar mudah dikenal, didengar sama penikmat musik yang ada di luar Indonesia gitu, biar liriknya relate ya, tersampaikan gitu. Jadi kayak pakai lirik bahasa Inggris. Pada waktu itu salah satunya adalah seperti Niji ya, pas awal-awal mereka pecah banget tuh di Belantika Musik Indonesia ya. This is Disco Lazy Time, itu salah satunya sih. Nah, tapi kalau sekarang udah semakin banyak juga musisi, apalagi khususnya yang melalui jalur independen, merasa semakin percaya diri untuk merilis sebuah karya menggunakan lirik berbahasa Inggris, karena ternyata tahun bro 2 ketika menulis sebuah lagu, banyak yang mengaku bahwa aku lebih mudah untuk mengeluarkan isi hati, pikiran, mengungkapkan sesuatu itu dengan menggunakan kalimat berbahasa Inggris gitu. Rasanya lebih mudah untuk dituangkan atau dikeluarkan, bukan sok-sokan karena Inggris banget ya, sok ke Inggris-Inggrisan. Tidak, tahun bro 2. Sama halnya sekali lagi, aduh, kita pakai perbandingan ini aja deh. Coba deh, ada cowok atau mungkin ada cewek. Kalau cewek mungkin agak ada yang mudah gitu ya, entah cowok atau cewek deh. Kayak mudah banget gitu kalau kita disuruh bilang I love you, tapi kalau coba disuruh bilang aku cinta kamu, ih aneh banget. Biasanya kayak gitu teman pro 2 ya, ih aneh banget kalau disuruh bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu. Kayak lebih mudah kalau dibilang I love you, udah gitu teman pro 2. Jadi sama halnya ketika bikin sebuah lagu, ada yang merasa bahwa yaudah kita pakai nulis liriknya berbahasa Inggris aja supaya dia lebih mudah untuk mengungkapkan apa yang memang benar-benar pengen dituangkan dalam sebuah lirik ya. Begitu juga dengan musisi yang satu ini, kali ini dengan lirik berbahasa Inggris teman pro 2, tapi gak semua lagu-lagu dia berlirik bahasa Inggris ya, karena masih ada juga tuh yang kolaborasi ataupun juga beberapa lagu dia sebelumnya di album berapa ya, top 5, kalau gak salah dia punya EP judulnya top 5 apa 5? 5 top. Top 5 nih kalau gak salah. Nah kali ini Osla Ibrahim, dia pengen bikin lagu yang katanya relevan banget nih buat kamu yang lagi terjebak dalam satu hubungan yang statusnya tidak jelas. Ntar bakal aku spill buat teman bro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
3: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Temenin gue malam hari ini teman berdua. I love you but you lebih love me. Agak kesel tapi gimana ya. Ada trio NPD teman berdua. Dan ngomongin single baru dari Oslo Ibrahim dulu deh. Judulnya adalah People on the Side yang bakal aku puterin berikutnya. Lagu ini adalah lagu yang nyeritain ketika seseorang ini berada di posisi posisi orang di sisi lain. Hah? Gimana maksudnya? Kita ngomongin karya dari Oslo yang pengen ngajakin orang yang dengerin lagu ini masuk ke suasana yang hangat, tapi sebenarnya penuh dengan tanda tanya ya. Jadi ini bukan cuma sekedar lagu cinta, ini bukan lagu cinta, tapi lebih kecurhatan tentang rumit banget ya. Perasaan ketika kamu tuh terjebak dalam hubungan tanpa kejelasan. Aduh, hari gini masih mau terjebak sama hubungan yang gak ada kejelasan. Jadi dari lagu People on the Side ini, Oslo ini ngegambarin ada satu sisi yang rentan banget dari sebuah hubungan ya. Melalui lirik-lirik yang ya deskriptif, terus juga ada momen-momen manis di saat yang sama, tapi juga ada rasa bersalah karena tahu posisinya bukan yang utama. Okay. Sebagai apa ini? Dan lagu ini khusus buat mereka yang berada di area abu-abu. Jadi kayak kadang tuh ngerasa jadi pilihan, tapi di saat yang sama juga ngerasa paling tulus dalam hubungan yang sebenarnya nggak jelas teman pro 2. Nggak tahu siapa yang salah di sini ya, pihak mana. Kita bukan saling menyalahkan, tapi cuma cukup menggambarkan lah, oh rasanya begini toh berada dalam hubungan yang nggak ada kejelasannya. Jadi bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi kayak oh ya udah kayak gini ternyata rasanya. Dan lagu ini juga di buat dengan nuansa musik yang emang jadi karakternya Oslo Ibrahim banget. Ada nuansa indie popnya, ada sentuhan baladnya juga, liriknya sentimental. Dan kalau dengerin vokalnya Oslo emang gak pernah gagal sih teman pro 2. Ditambah dengan instrumen yang cukup simpel, lagu ini jadi terasa seperti sebuah cerita personal yang dibisikin langsung ke telinga kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, orang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

tinggi bareng sama Lomba Sihir. Ngarang semen kembali lagu yang dipopulerkan sama Shalon Seven, ciptaan dari Eros Chandra, teman pro 2 versi kekinian ya. Kayaknya emang gak ada salahnya ketika lagu-lagu yang dulu hits pada zamannya, karena kan beda generasi ya. Itu dibawakan lagi sekarang, entah sama penyanyi asli atau sama penyanyi lain dengan aransemen yang berbeda. Karena lagi-lagi ya, banyak aransemen sekarang itu yang menyesuaikan dengan tren musik saat ini, ataupun juga biar lebih ramah aja di kupingnya generasi saat ini, teman pro 2. Nah, ngomongin rilisan lagu dengan lirik berbahasa Inggris, kalau tadi ada Oslo Ibrahim yang juga baru banget dirilis, teman pro 2, pada 27 Mei kemarin. Nah, ini dia. Kau hancurkan aku. Siapa sih yang gak tahu The Massive ya? Dan ini udah resmi dibuka babak baru dari perjalanan karir musik The Massive, teman pro 2, di bawah naungan MSV. Jadi Massive MSV Record yang menjadi satu transformasi. Ini nyari kosakatanya. Transformasi besar ya dari The Massive. Jadi mereka bukan lagi dari sebuah major label, karena udah resmi berpisah sama, tunggu, ingat dulu, Musica Studio. Ya, Musica itu juga yang menaungi Noah, Geisha, dan The Massive resmi keluar, dan dia bersama dengan label independennya ini punya target untuk bisa nembus sampai di pasar internasional. That's why mereka ngerilis lagu dengan lirik berbahasa Inggris. Nah, The Massive sendiri adalah lagu, The Massive sendiri, The Massive ini ngerilis lagu yang judulnya adalah On Our Own, yang emang jadi simbol kemandiriannya The Massive ya. Bayangin, udah lebih dari 2 dekade loh berkarya di industri musik Indonesia. Kamu belum lahir, mungkin ada yang belum lahir, dia udah berkarya duluan ya, teman pro 2. Wah, lama banget ya. Dan ini juga, apa ya, kenapa mereka memilih untuk menjadi artis independen, musisi independen? Bukan The Massive doang sih sebenarnya. Banyak musisi saat ini yang memilih jalur independen, katanya supaya mereka lebih mempunyai keleluasaan ya untuk berkreasi. Jadi kayak kontrol kreatifnya tuh lebih luas. Terus juga mereka bisa memperluas distribusi karya mereka secara global melalui platform digital, teman pro 2. Ya, namanya independen ya, mereka lah yang menentukan, mereka yang memanage, mereka yang mengatur semuanya deh, seperti apa arah.

terutama dalam ekosistem streaming global ya teman Bro 2. Ya walaupun ada juga ya lagu yang tidak disangka tidak diduga kemudian bisa menembus streaming global karena viral melalui media sosial ya. Contohnya beberapa lagu dari Timur dari tahun kemarin yang juga jadi viral banget tuh di media sosial teman Bro 2. Dan singlenya The Massive sendiri juga yang terbaru ini dirilis bersama dengan video musiknya yang bakal tayang resmi besok. Kalau untuk video musiknya ya teman Bro 2, besok kamu bisa cek untuk video musik terbaru dari On Our Own miliknya The Massive teman Bro 2 di YouTube resminya mereka. Dan ini adalah single yang menjadi pembuka dari project album terbarunya The Massive yang bakal rilis nanti di awal tahun 2027.

0: akan dari sekolah. Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Ready for 2 FM Lembang, teman terbaik kamu. Yasin Bieber, teman Pro 2. Sampai di pukul 21:05 malam hari ini. Udah libur panjangnya, sekarang siap-siap lagi ya buat bertempur esok hari, teman Pro 2. Hari Senin, yang hari Senin malam yang berasanya udah kayak hari Minggu malam. Besok hari Selasa, tapi berasanya kayak besok itu hari Senin gitu. Itu karena aktivitasnya sih, teman Pro 2. Gak usah mikirin hal-hal yang berat dulu deh, yang bakal kamu kerjain besok atau yang bakal kamu hadapin besok. Tapi cukup persiapkan semangat kamu aja sih, teman Pro 2 ya. Yang besok udah masuk sekolah, udah back to school lagi, lupa ini kos kaki sebelah ada di mana, atau jangan-jangan sepatu sebelahnya udah gak tau di sebelah mana. Mendingan disiapin dari sekarang deh, teman Pro 2, biar kamu gak terlalu panik banget ya kalau misalnya terburu-buru besok pagi. Segala sesuatu dipersiapin dari sekarang aja sih, sambil dengerin lagu asik dari Pro 2 FM Palembang pastinya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Pro 2, RRI Palembang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Malam hari kamu di Purwodadi FM Palembang, teman terbaik kamu. Denganmu itu walaupun mungkin lagi hujan badai juga bakal terasa menyenangkan ya. Denganmu siapa dulu? Ya orang yang masih bikin kamu nyaman dong, teman Purwodua. Pergi kemana aja ya, ngelakuin hal-hal yang bahkan sekalipun itu membosankan atau sebenarnya kamu tidak menyukainya, asalkan denganmu itu gak apa-apa ya. Jadi kayak ada satu mood booster lah, paling enggak teman pro 2. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatian kamu atau bikin kamu happy, pasti kamu gak apa-apa gitu ya teman pro 2. Termasuk itu juga yang mungkin jadi alasan kamu untuk entah itu mendatangi suatu tempat atau mencoba sesuatu yang baru dalam hal yang positif, udah pasti. Nah, ada gak sih hal-hal yang selama ini belum pernah kamu cobain, belum pernah kamu lakukan gitu, tapi pengen banget selama ini masih menjadi salah satu impian kamu gitu teman pro 2. Satu yang belum kamu checklist dalam hidup kamu gitu. Apa coba? Oh, traveling ke luar negeri. Apakah kamu termasuk salah satu dari 92% warga negara Indonesia yang belum pernah traveling ke luar negeri? Ini dari sebuah riset yang dilakukan oleh Pew Research Center terhadap 24 negara. Ternyata mereka tuh nemuin kalau satu hal yang mencolok soal Indonesia adalah 92% orang Indonesia itu ternyata belum pernah ke luar negeri sama sekali. Itu yang tinggal di perbatasan Kalimantan, perbatasan Papua, perbatasan Timur-Timur juga didata gak sih? Maksudnya bepergiannya tuh bukan cuma dalam artian mereka tuh pakai pesawat terbang aja gitu. Atau yang mungkin dari Batam ke Singapura, yang dari Batam atau dari Riau ke Malaysia itu kena ini juga nggak sih, kena data juga ya, kena data ya, kalau itu kan masuk imigrasi ya. Tapi kalau misalnya yang kayak kita hanya sekedar melalui perbatasan beberapa meter berfoto gitu, ini udah masuk itu kan keluar negeri nggak sih? Jadi kayak waktu ke Jayapura terus ke perbatasan Disko. Jadi perbatasan antara Papua dan atau Indonesia dan juga Papua Nugini ya. Tuh, itu kan juga termasuk ya tahun pro 2. Harusnya masuk hitungan juga itu. Jadi gini, di antara 92% ini berarti 8% ya, hanya 8% yang pernah bepergian ke negara lain. Dan ini adalah angka yang paling rendah di antara semua negara yang diriset atau disurvei ini ya teman pro 2. Karena kalau di median global tuh rata-rata 79% lah yang belum pernah pergi ke luar negeri gitu warganya. Indonesia sampai 92%. Ya, bayangkan aja sendiri, banyak banget kan warga negara Indonesianya jumlah penduduknya. Nah, India sendiri kita cuma kalah dari India aja tahun berdua. Nah, sebenarnya apa yang bikin sampai kita tuh masuk dalam survei terbesar warga negaranya yang belum pernah traveling ke luar negeri? Bukan karena lagi nunggu belahan jiwa tahun berdua, tapi ya soal ekonomi. Karena di riset ini sendiri mencatat kalau negara dengan PDB per kapita rendah seperti Indonesia itu emang cenderung punya tingkat perjalanan internasional yang rendah gitu. Dan pergi ke luar negeri ini juga masih dianggap sebuah kemewahan ya. Jadi bukan sebuah pilihan yang realistis ketika misalnya tiket pesawat internasionalnya mungkin masih jadi perhitungan juga. Walaupun ya ada juga kan yang murah, kayak penerbangan ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia. Iya murah kakak. Murah daripada pergi ke Papua, mahal gitu. Nah, kebanyakannya pada yang ngitung ini juga biaya hidup. Nah, biaya hidup itu juga masih dari jangkauan kebanyakan orang, teman pro 2. Okay. Tapi keinginan tetap ada dong. Bahkan sebesar 63% orang Indonesia itu belum pernah ke yang apa ya? Mereka tuh mengaku pengen pergi ke luar negeri kalau ada kesempatan gitu. Sementara 27%-nya yang mengaku tidak tertarik sama sekali untuk bepergian ke luar negeri.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
2: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: Pro 2 RRI Palembang.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Produk.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lu yang komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali

0: untuk edisi hari ini ya. Hari Selasa 2 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi ya. Nanti dalam rangkaian yang namanya Spada edisi moderasi beragama dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaAllah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru. Dalam kehidupan ini tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan, tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon pada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ilawalan syukuran kasyirun. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
3: Teman terbaik.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Pas banget buat kamu yang sekarang lagi berada di jalan aja teman Pro 2 menikmati suasana hari Selasa. Wow, tapi jadi awal pekan ya. Jadi awal pekan banget karena kemarin pas Senin kan libur tuh masih tanggal merah. Pas banget dengan momentum hari lahir Pancasila. Tapi kalau hari Selasa kayak gini, wey, fix udah aktivitasan semua. Yang kemarin semua dapat libur panjang, mana suaranya? Jadi ada sih mungkin yang pas banget sama momentum pas kayak hari raya Idul Adha, kemudian ada yang terus lagi libur panjang kayak aku bilang ya. Dan sekarang udah balik lagi ke daily rutinnya kamu. Selamat beraktivitas aja teman Pro 2. Yaps. Apalagi anak-anak sekolah nih yang lagi pada ujian. Wow. Serentak ya ujiannya di tanggal 2 Juni. Jadi buat yang ujian di tanggal 2 Juni ini teman Pro 2, yes, semoga nih anak-anak sekolah udah punya persiapan ekstra, sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya, udah belajar yang memang benar-benar disiapin banget pastinya. Apalagi kemarin dapat libur panjang. Jadi libur panjangnya tuh lebih ke belajar daripada bermain ya. Wih deh, keren. Oke deh, yang lagi di jalan Titi DJ, selamat bersiap-siap menuju tempat aktivitas kamu sambil dikawal sama playlistnya Resti Chandra pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.